0: akan celup tepung lah, ICT.
1: Oh. Banyak itu juga tempat-tempat menarik di Terengganu, ya?
0: Iya, kalau nak cerita, setiap daerah ni dia ada apa kata tempat-tempat yang menarik yang tersendirilah. Kita ada banyak lagi, macam di Kuala Berang kita ada Tasik Kenyir. Boleh kalau kita nak memancing dan sebagainya di Tasik Kenyir, kita ada houseboat. Kita boleh melawat ke pulau-pulau yang dekat, yang berada di tasik itulah.
1: Oh, houseboat.
0: Ya, houseboat. Kalau datang ramai dalam 20 orang boleh menyewa houseboat tu sendiri. Dia ada apa ni, harga-hargalah mana-mana tu. Boleh makan di situ.
1: Boleh means kalau houseboat tu kita boleh tempah, ya.
0: Boleh tempah. Ya. Nanti boleh bagi tahu dekat penerbit kita.
1: Suruh menempat untuk phone, ya. Dari KL kita datang dengan pendengar-pendengar. Boleh juga kita buat program bersilang budaya dengan pendengar-pendengar Minal FM, kan?
0: Betul. Dan juga sahabat saya di dedication pun pernah datang ke sini. Masa jelajah hari itu, kan? Dia pernah makan nasi dagang. Nanti kena cubalah.
1: Mesti Encik Jik Awang saya pun dah macam terlalu banyak tempat-tempat menarik di Kuala Terengganu ni, kan?
0: Ya.
1: Terengganu memang saya nak datang jugalah.
0: Betul tu.
1: Tahun ni penerbit Encik Jik Awang pun kalau disetuju dengan buat program
0: mungkin boleh.
1: Kita bolehlah buat terjelajah di Pak Wali pula, kan?
0: Itu dia. Kita ajak pendengar-pendengar kita di Minat FM juga.
1: Ya, terima kasih.
0: Yang bertuah lah.
1: Boleh. Wah, kita dah buat macam program, idea program pula sekarang. Ya, Encik Awang, kita dah ke penghujung rancangan.
0: Iya.
1: Lagi 1 minit je dah. Bersembang-sembang tak nampak jam ni.
0: Tak sedar, ya, masa cemburu pada kita ni. Jadi gitulah. Terima kasih daripada DJ Pon. Terima kasih juga kepada rakan-rakan teknikal kita, antaranya Adira, kita ada Rodiana dan juga Ayun, penerbit kita apa ni, sama untuk teknikal kita. Dan terima kasih kita ucapkan pada penerbit kita DJ Ain, yang katanya banyak bantu dan juga melancarkan lagi program kita untuk Yadumuri.
1: Betul.
0: Petang ini.
1: Ya.
0: Silang budaya.
1: Terima kasih kepada DJ Awang dan juga penerbit, technical crew dari HQ juga, ya. Terima kasih. Kita akan mungkin jumpa di Terengganu lah.
0: Satu hari nanti.
1: Ya. Terima kasih DJ Awang.
0: Terima kasih juga, Pon. Ya, jumpa lagi.